0: Program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Menteri Agama klaim indeks kerukunan umat beragama Indonesia naik menjadi 77,89, dirilis oleh minanews.net. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa indeks kerukunan umat beragama Indonesia meningkat menjadi 77,89. Capaian tersebut menurutnya menunjukkan semakin kuatnya harmoni kehidupan beragama di tengah masyarakat yang menjemuk, serta menjadi modal penting dalam menjaga persatuan bangsa. Pernyataan itu disampaikan Menteri Agama saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta pada Sabtu malam. Beliau menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan fondasi utama bagi pembangunan nasional, sehingga harus terus dijaga melalui sikap saling menghormati dan toleransi. Beliau juga menjelaskan peningkatan indeks tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah bersama tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam memperkuat dialog lintas agama, menyelesaikan potensi konflik secara damai, serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah keberagaman. Kita beralih ke berita berikutnya. Kementerian Perhubungan kerahkan kapal patroli evakuasi KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar. Dirilis oleh republika.co.id. Kementerian Perhubungan mengerahkan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai untuk menangani insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Laut Jawa. Fokus utama operasi ini adalah memastikan evakuasi seluruh penumpang dan awak kapal berlangsung cepat dan aman melalui koordinasi intensif dengan Basarnas. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Mashud, menyatakan bahwa prioritas utama adalah keselamatan jiwa. Berdasarkan laporan awal, kebakaran diperkirakan terjadi antara pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi kecelakaan diterima oleh Kementerian Perhubungan sekitar pukul 8.30 dan langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama Basarnas serta instansi terkait lainnya. Sebagai respon awal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui stasiun radio operasi pantai segera menyiarkan informasi kecelakaan kapal dan pada saat yang sama mengerahkan KN Grantin P211 dan distrik navigasi menyiapkan KN Masalembo untuk mendukung operasi penyelamatan di lapangan. Kita beralih ke berita berikutnya. 206 siswa sekolah rakyat di Kendari ikut rangkaian MPLS, dirilis oleh antarnews.com. Sebanyak 206 siswa sekolah rakyat terintegrasi 2 kota Kendari, Sulawesi Tenggara mulai mengikuti rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus pembentukan karakter berasrama sejak 31 Juli. Kepala SRT 2 kota Kendari Ferdinand Nicholas Bonde ketika ditemui pada Ahad lalu mengatakan bahwa para siswa tersebut terdiri atas 26 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Beliau menjelaskan bahwa jelang pembukaan resmi MPLS yang dijadwalkan dibuka oleh Wali Kota Kendari Siska Karina Imran pada Senin mendatang atau pada hari Ferdinand menjelaskan bahwa jelang pembukaan resmi MPLS yang dijadwalkan dibuka oleh Wali Kota Kendari Siska Karina Imran pada Senin ini, pihak sekolah melakukan berbagai persiapan. Terkait kapasitas penerimaan, beliau menyebutkan bahwa total kuota yang dialokasikan untuk tahun ajaran ini sebanyak 270 siswa. Pihaknya masih membuka penjangkauan atau reaching out khusus untuk jenjang SD guna memenuhi kuota yang tersedia. Eko Taliman dimanapun Anda berada, inilah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Beh, Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
5: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
5: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ya, teman-teman, sahabat teman-teman pun Anda berada masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, warga penjajah Israel serang sopir bus Palestina di Yerusalem. Dirilis oleh minanews.net. Kelompok warga penjajah Israel menyerang seorang sopir bus Palestina di Yerusalem yang diduduki pada Ahad lalu, menyebabkannya terluka dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Menurut sumber setempat, sekelompok warga Yahudi menyerang sopir tersebut ketika ia sedang bertugas di kota itu, memukulinya dengan brutal dan menyebabkan banyak luka dan memar. Sopir tersebut diidentifikasi bernama Mu'tasim Al-Qaq. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya serangan rasis oleh teroris Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem yang diduduki, termasuk mereka yang bekerja di sektor transportasi umum. Kita beralih ke berita selanjutnya, serangan udara Israel bunuh anak Palestina pada Ahad malam, dirilis oleh minanews.net. Serangan udara Israel membunuh dua warga Palestina termasuk seorang anak dan beberapa lainnya luka-luka pada Ahad malam di Jalan Al-Tahura di lingkungan Al-Rimal sebelah barat Gaza City. Serangan udara Israel menargetkan sebuah tenda yang menampung pengungsi. Dalam serangan terpisah, beberapa warga Palestina terluka ketika pasukan Israel menyerang sekelompok warga sipil di dekat Masjid Ali di Jalan 8 di lingkungan Zaitun, sebelah tenggara Gaza City. Sumber medis mengatakan bahwa 14 warga Palestina, termasuk 4 anak, telah tewas dalam serangan Israel di seluruh jalur Gaza sejak Ahad subuh. Kita beralih ke berita terakhir, 18 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza, dirilis oleh minanews.net. Serangan penjajah Israel menewaskan sedikitnya 18 warga Palestina, termasuk 3 anak-anak dan seorang bayi dalam kandungan, serta melukai puluhan lainnya di jalur Gaza pada Ahad lalu. Serangan ini terjadi meskipun gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan hanya 2 hari setelah pengumuman kesepakatan untuk melanjutkan fase berikutnya dari perjanjian damai. Di Khan Yunis Selatan, serangan udara Israel menghantam bangunan keluarga Al-Hams di daerah Al-Qarara, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams berusia 38 tahun, istrinya Fatima 37 tahun dan putri kecil mereka. 3 orang lainnya luka-luka dalam serangan itu. Artileri Israel juga menembaki daerah Dar al-Salam di kota yang sama, namun belum ada laporan korban jiwa. Di Gaza Tengah, pasangan suami istri lanjut usia, Kamal Abu Mualik, 68 tahun, dan Huda, 59 tahun, tewas ketika helikopter Israel menyerang rumah mereka di daerah Al-Masala, Deir al-Bala, dan 2 orang lainnya tewas dalam serangan terhadap sebuah sepeda motor di kota yang sama. Di kota Gaza, serangan terhadap tenda pengungsi menewaskan 2 orang, termasuk seorang anak, dan melukai 8 lainnya. Serangan lain di Menara Al-Sousi menewaskan 4 orang, yaitu Abdullah Abu Talf, 33 tahun, istrinya Abur Anan, 29 tahun, putra mereka Azam yang berusia 5 tahun, dan bayi yang masih dalam kandungan. Seorang warga lainnya tewas di kamp pengungsi Jabala di kota utara Gaza, sementara 1 orang lainnya kritis. 4 warga Palestina tewas dalam serangan pesawat nirawak terhadap sebuah kendaraan di kota Gaza. Sementara itu tembakan dari kendaraan milik Israel ke arah lingkungan Al-Tufah di Gaza Timur belum dilaporkan menimbulkan korban. Pengumuman kesepakatan fase berikutnya gencatan senjata oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Board of Peace atau BOP belum ditanggapi secara resmi oleh Israel. Ya, Kota 5 dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
10: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
12: Pejabat goblok, share di bawah.
13: Kita dapat BBM gratis. Kan ditambah kan?
14: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
15: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami." Katakanlah, "Pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz."

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

0: Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.
1: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam. Beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.